0: Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di Suara Indonesia Radio 4EB di Kangaroo Point, Brisbane. Hari ini episode Rabu 12 Agustus 2026. Sore ini kita ditemani oleh saya sendiri, Dia, dan co-host saya,
1: Rafika,
0: serta Regine sebagai panel operator kita sore ini. Nah, sore ini kita akan bahas tentang career decision and development. Nah, telah hadir di studio narasumber seorang psikolog muda kita yang berspesialisasi yaitu khusus tentang career decision and development, yaitu keputusan karir dan perkembangan karir itu sendiri. Nah, siapakah dia? Tanah sumber kita yaitu Dr. Ghassani Suwaryandini atau kita panggil Dr. Andin. Yay.
1: Halo.
0: Sebelumnya selamat ya, udah kemarin diwisuda untuk gelar dokternya.
1: Iya, makasih ya Mbak. Itu baru banget bulan lalu.
0: So happy for you. Apa kabar?
1: Baik, sehat-sehat.
0: Yeah, that's good. Ini kedua kalinya hadir di studio ya?
1: Iya.
2: Ini pertama kali hadir sebagai dokter.
0: Yes. Iya.
2: Aduh,
1: waktu sebelum.
0: Waktu pertama kali di studio kita bincang-bincang soal
1: bahasa, waktu itu kita bahasa, bilingual ya, kan?
0: Iya, bilingual. Iya. Sekarang kita mau beranjak ke yang lebih memang khusus bidang kamu ya.
1: Iya, ini topik disertasi aku, topik tesis selama berapa kemarin, 3,5 tahun berarti ya.
0: Wah.
1: Jadi aku semangat banget waktu Mbak nanya tentang topik ini gitu. Aku langsung kayak, oh ya oke.
0: Iya. Soalnya kan ini kan bulan Juli kan the new intake untuk student baru ya.
1: Betul.
0: Besok tuh sebetulnya ada welcoming student, acara welcoming studentnya UQ. Nanti mungkin kita bisa mention ke mereka, siapa tahu you know bisa menjadi topik menarik ya.
2: Tapi kayaknya untuk waktu ini siarannya mengudara, welcomingnya udah selesai.
0: Iya, welcomingnya udah selesai.
1: next year nggak apa-apa.
0: Next year. Oke, nah kita langsung ke pokok bahasan nih ya. Mengapa perencanaan karir itu penting sejak awal?
1: Sebenarnya sih karena kita itu kan menghabiskan banyak waktu di pekerjaan kita ya. Kalau kita pukul rata, orang-orang biasanya kerja full time itu kan 40 jam seminggu. Nah, kalau kita kalikan dengan masa produktif kita, itu tuh total-total tuh 80.000 jam yang kita habiskan di pekerjaan kita. Jadi itu kan waktu yang banyak ya gitu kan. Jadi kadang tuh kita kerja lebih banyak daripada kita ketemu teman, spend time sama keluarga gitu. Jadi bagaimanapun kita, apapun kita rasakan di pekerjaan kita itu bisa sangat mempengaruhi mental health kita gitu. Nah, jadi banyak orang yang stres, burnout gitu karena kerjaan gitu kan. Jadi penting banget untuk kita mulai memikirkan gitu bagaimana sih caranya membuat keputusan di pekerjaan gitu, memilih pekerjaan yang cocok sama kita gitu, yang pekerjaan
0: that we love it,
1: yang kita peduli gitu kan.
0: Karena
1: gitu
0: itu nanti juga mempengaruhi tingkat stres kita ya.
1: Banyak banget yang orang-orang yang begitu gak usah pindah karir deh, kadang-kadang pindah kerjaan aja gitu langsung nggak depresi lagi gitu ya. Gitu kadang-kadang jadi tapi cuma mereka datang ke psikolog itu lebih karena butuh push aja gitu untuk kayak kamu yakin mau stay kerja di sini gitu, apakah ini kerja masih satisfying atau masih memenuhi kebutuhan kamu gitu. Jadi
0: pemikirannya itu harus dari sejak awal ya, perencanaannya itu.
1: Iya,

0: dan lebih ke gimana cara kita memikirkan tentang karir itu sendiri gitu. Karena kan kita biasa dari kecil kan kalau misalnya ditanya kamu cita-citanya jadi apa gitu kan. Jadi dokter, jadi lawyer, jadi engineer gitu kan ya biasanya.
1: Merujuk kepada profesi ya.
2: Iya betul.
1: Bukan kepada mau kerja di mana gitu ya.
2: Masa nanya sama anak 5 tahun kamu mau kerja perusahaan mana gitu.
1: Kalau di Jepang beda loh.
0: Oh ya?
1: Di Jepang itu tendensinya bukan sebagai oh nanti saya mau kerja di misalnya perusahaan Jepang, di perusahaan mobil di mana, saya mau kerja di sini, saya mau kerja di situ. Tapi bukan sebagai profesinya. Entah itu sebagai accountant atau entah sebagai
2: pokoknya di
1: engineer
2: perusahaan ini gitu ya.
1: Iya, sepertinya ya yang saya tahu zaman dulu gitu loh. Jadi mereka dedikasinya tuh lebih pada ke perusahaan. Lucu ya itu ya. Jadi
0: beda kan ya.
1: Iya. Referensinya.
2: Tapi kembali ke pertanyaan yang suka kita tanyain sama anak kecil tuh, cita-citanya jadi apa gitu. Itu kan berarti kalau ditanyainya ke anak kecil tuh abstrak ya, karena anak-anak itu kan tidak mengerti karir. Karena waktu aku waktu kecil maunya jadi ini, yang handing out karcis di jalan tol. Karena kalau ngeliat kayaknya seru gitu kan. Terus aku penasaran ini orang-orang datang kerjanya gimana, apa sih nyebrang jalan tol kan gak mungkin gitu.
0: Iya, itu gimana ya caranya. Aku juga gak tahu tuh.
2: Jadi nanya pertanyaan ini karena kecil itu kan abstrak. Terus kemudian mereka apa namanya tumbuh lebih besar. Knowledge acquisition-nya juga bertambah sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan ini.
1: Tapi terkait dengan era digital ya, sekarang ini era modern itu gimana perubahan karir pemikiran orang-orang? Apakah
0: nah ini kan ngaruh banget ya, apalagi kan AI cepet banget nih ya, kita nggak bisa lagi karir-karir yang kita dulu pikir oh aman lah nih, karir stabil gitu ya, udah nggak ada yang stabil gitu kan. Dan kita lihat sendiri dari zaman pandemi sampai sekarang gitu, kita harus bisa adaptif gitu. Jadi kita mesti bisa kayak ada foresight-nya lah gitu, untuk ke masa depan nih kira-kira sebenarnya apa sih yang akan dibutuhkan gitu. Dan abis itu kita kembali lagi merefleksi ke diri kita sendiri, apa sih skill-skill yang kita punya, apa yang kita tertarik, dan juga apa yang kita peduliin. Itu penting menurut aku, karena at the end of the day, kerjaan itu kan semua pekerjaan itu kita melayani ya. Kita melayani siapa gitu, kita melayani customer, kita melayani klien, kita melayani komunitas gitu kan. Jadi
1: jadi intinya pelayanan ya.
0: Jadi kembali ke kalau kita bisa memilih kita mau melayani siapa, gimana cara kita melayani mereka gitu.
1: Even sebagai seorang penulis sebetulnya melayani ya, melayani kebutuhan audience.
0: Artis maksudnya
1: entertainer ya,
0: entertainer juga sebenarnya kan
1: menghibur ya,
0: menghibur gitu.
2: Tapi mungkin nggak punya bukan punya tapi thought process untuk memilih karir atau pekerjaan yang bukan hanya in service to siapa yang kita layani di karir itu, tapi juga in service to ourselves.
0: Iya, betul, bisa banget itu. Atau mungkin untuk keluarga gitu kan. Again, tapi kita harus sadar betul siapa sih yang kita layani saat ini. Karena mungkin kalau misalnya perusahaan kayak tadi Mbak Dia bilang gitu ya, di Jepang ya mungkin hitungannya dia melayani perusahaan gitu. Ya kan mungkin
1: loyalitas, dedikasi, ya itu mungkin itu value yang penting buat mereka.
0: Betul. Mungkin kita nggak ngerasa itu penting gitu, tapi untuk mereka mungkin itu penting gitu.
1: Nah ini yang tradisional yang zaman dulu versus yang sekarang. Yang tradisional itu yang saya tahu dulu ya, orang kerja ya udah di satu perusahaan 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Tapi sekarang orang tuh lebih ke diri sendiri. Kalau misalkan dia tidak memberikan added value, dia pindah ke perusahaan lain gitu kan. They don't care about the loyalty. Terus udah gitu juga remuneration-nya juga kalau misalkan ada tawaran yang lebih bagus gitu loh. Jadi itu udah beralih ya sekarang ya.
0: Iya, dan sekarang itu kan untuk orang-orang berganti karir itu lebih normal ya. Orang mungkin kalau zaman dulu kan lebih kayak ya udah kalau kalian sudah belajar sekian tahun dapat gelarnya ini ya kerjaannya ini gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih kayak oh kadang-kadang ada orang backgroundnya apa ya, backgroundnya psikolog, tapi terus abis itu tahu-tahu dia jadi entertainer, ada aja gitu kan, dokter kayak.
1: Ya
0: dokter.
1: Mungkin di entertainer uang lebih banyak.
0: Ya, mungkin gitu kan. Jadi, bisa jadi kan, ya. Lebih wajar lah gitu.
1: Iya, iya, iya. Ada tambahan? Rika?
2: Aku juga mau share sedikit, karena aku kan di sekolah kerjanya. Sekarang itu di era ini, anak-anak kecil, itu kalau ditanya cita-citanya apa, jawabnya YouTuber.
1: Iya. Oh, wow.
2: Karena mereka paham banget itu duitnya banyak.
1: Tuh, sekarang orientasinya uang loh.
2: Betul, yeah. Kebanyakan gitu. Yeah.
1: It's not like uang itu kan it's important, you know, because you can buy a few things and you know in other in untuk membiayai hobi-hobinya yang mahal. Iya kan?
0: Iya, betul. Jadi emang berbeda lah gitu kalau sekarang.
1: Iya. Yeah. Jadi penting ya untuk mengenali apa keterampilan yang kamu punya dan sebelum menentukan pilihan karir, dan karir itu pemilihannya itu perencanaannya penting dari sejak awal. Nah, ini pertanyaan untuk pendengar nih, untuk refleksi apa cita-cita atau pekerjaan impian kalian, terus menurut kalian pekerjaan apa yang paling dibutuhkan di masa depan. Untuk section berikutnya kita akan bahas tentang memilih jalur karir yang tepat, tapi sebelumnya kita dengarkan lagu berikut ini dari Gita Gutawa.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia. Oke, kita sekarang udah di segmen kedua tentang cara memilih jalur karir yang tepat. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan, kita ada warung konsuler ya, tanggal 29 Agustus.
1: Betul.
0: Di Queensland Multicultural Center dari jam 9.30 sampai jam 4 sore. Bisa dilihat informasinya, karena ini mesti daftar ya.
1: Ya,
0: informasinya itu ada di Instagramnya Suara Indonesia, Instagramnya PPIA, Instagramnya KJRI of course, dan ada juga di Facebooknya PIQ.
1: Betul.
0: Dan juga ada Pesra 30 Agustus ya di Kapten
1: Burkhart, Kangaroo Point.
0: Jangan
1: gratis
0: lupa
1: ya guys.
0: Ya, follow Instagram kita di suaraindonesia.qld. Oke, kita balik ke topik bahasan kita ini, cara memilih karir yang tepat. Pertanyaannya adalah gimana cara kita mengenali potensi diri kita sendiri, terus minat kita sebetulnya gimana, cara menggali hal-hal itu.
1: Sebenarnya sih jawabannya tergantung untuk umur berapa ya gitu kan. Karena kalau misalnya masih untuk anak-anak usia sekolah, untuk usia mungkin SMP, SMA gitu kan, kadang-kadang di sekolah ada ya gitu tes minat bakat gitu ya. Sebenarnya sih menurut aku ini cukup, kalau ada servisnya oke, cukup useful gitu ya. Untuk kita tahulah gitu sebenarnya basic baseline talentnya ini apa gitu. Karena kan orang talentanya beda-beda ya gitu kan. Kan kadang-kadang ada yang orang kayak kita ngeliat anak kecil tapi sense of composition gitu misalnya, kayak oh ini anak bakat banget gitu misalnya. Tapi bakatnya ada, gimana cara kita bisa mengembangkan itu atau kita mensupplement dengan skill-skill lain gitu. Karena kan ada skill-skill yang dari kecil ya udahlah ini bakat aja gitu, bakat jadi atlet lah atau gimana. Nah tapi kan ada juga skill-skill lain yang bisa ditambahin, dibangun gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengobservasi aja gitu ya dari anak-anak ini kan, kadang-kadang kalau guru tuh mesti bisa observasi juga ya gitu kan ya, harus ini anak kayak kira-kira bakatnya gimana nih gitu kan. Atau orang tua pun juga bisa observasi. Nah tapi juga kita bisa tanyakan kembali gitu ke anak-anaknya gitu, apa kamu suka gak sih kalau kayak gini-gini gitu.
0: Apa kadang-kadang ada bakatnya tapi terus
1: tidak
0: really like it.
1: Iya,
0: kadang kan gitu kan.
2: Jadi suka bingung.
0: Loh, tapi kamu bakatnya di situ, kenapa kamu gak suka gitu.
1: Atau enggak mungkin ya bakat sih bakat, tapi cuma suka buat hobi aja gitu. Karena anak terlalu dipush.
0: Betul.
1: Untuk kayak oh kamu bakat banget nih main biola, oh yaudah masukin kompetisi gini. Tapi anaknya jadi nggak seneng gitu.
0: Pressure
1: kan.
0: Ya.
1: Pressure, jadi kayak nggak menikmati. Padahal ya mungkin dia berbakat gitu, tapi jadi nggak seneng.
0: Itu jadi share sedikit ya. Anak saya yang paling kecil, itu waktu masih kecil itu di bawah umur 9 tahun, dia itu sebetulnya koordinatornya badannya tuh buat gymnas. Gymnas bener-bener dia tuh, karena dari kecil tuh dia suka apa sih yang kita bilang rock climbing. Jadi kita setiap hari Rabu ini ke West End. Anak-anak dia itu udah naik ke atas tuh cepet banget. Jadi kita bilang udah kita masukin ke gymnastik setiap hari Sabtu hanya untuk have fun. Tiba-tiba pelatihnya tuh bilang ini dia anak berbakat, kita masukin ke yang 20 jam per minggu latihannya.
1: 20 jam?
0: Yes. Jadi dia tuh masuk ke kompetisi regional dan sebagainya. Itu terus di klubnya itu dia menang semua aparatus. Tapi satu hal, itu belum umur 9 tahun dan dia sudah stres. Dia bilang, Mami, I don't want to go again because I'm tired. It's too much for me. And what do I do? Jadi aku bilang, okay, stop. Karena anak sekecil itu aku gak mau stres.
2: Iya. Aku waktu SD juga I had a knack for writing. I wrote a lot. Creative and informative. I guess like whatever they ask me to write, I can write it. Jadi dari guru, orang tua, itu kayak, oh ini bisa jadi penulis, bisa jadi jurnalis. Tapi pressure-nya itu yang bikin aku kayak, kalau satu aja tulisan aku gak suka atau merasa ini gak bagus, aku gak mau nulis lagi gitu.
1: Iya, malah jadi kayak perfectionistic gitu.
2: Iya, jadi akhirnya aku gak nulis tuh karena itu.
0: Ada bakat, cuman mungkin pressure-nya apa, pertanyaan aku apakah ini terlalu dini, ataukah
1: he's not enjoying it. Iya, gimana cara kita make sure that ini tuh tetap balance. Makanya tadi aku juga bilang, selain membangun bakat tersebut, tapi kita juga mensuplemen dengan hal-hal lain gitu. Dan jadi nggak serta-merta anak ini identitas hidupnya lebih ke membangun itu. Jadi kayak misalnya tadi contoh anaknya Mbak gitu ya, kan 20 jam per minggu tuh banyak loh. Untuk kan kerja part time ya, gitu kan ya. Nah itu kan
0: for me as well, karena aku harus nganterin.
1: Masih nganterin kan? Tapi kan itu ngebangun identitas kita gitu. Nah kadang-kadang tuh, apalagi untuk anak-anak masih sekecil itu, yang masih membangun sense of self, kayak who am I, kayak what am I here for, mereka jadi banyak membangun identitas dirinya berdasarkan ya their sense of self worth, berdasarkan pencapaian mereka di misalnya di gymnastics gitu ya. Sama juga kalau misalnya anak-anak yang sangat bertalenta di subjek-subjek sekolah, yang apa sih, ikut math olympics atau kan suka ada tuh gitu yang science olympics gitu-gitu. It's good gitu, kayak if they can do it, tapi kayak kalau misalnya emang kita masih pantau juga gitu kayak mbak dia, kalau misalnya emang dia udah stres banget malah jadi pressure, ya nggak apa-apa, kita take off, kayak yaudah kita coba belajar yang lain yuk gitu.
0: Atau mungkin istirahat sebentar untuk refleksi ya, nggak completely shut it off, karena kan bisa aja memang bakatnya di situ, cuman dia mungkin udah mencapai saturation point, terus need a break. So that's what I did to her. I said, okay, we have a break. You can just do it on every Saturday. They have fun one, but not for the competition purpose. But then she just shut it off. So it's nothing I can do about it.
1: Trauma response.
0: Karena kan, apa, mental health dia lebih penting daripada semuanya kalau aku pikir sih pada saat itu. Belum 9 tahun loh.
1: Lah ya kan, jadi kan mungkin itu kesempatan dia untuk mencoba-coba hal lain ya gitu. Kan kadang-kadang kita itu juga butuh merasa kita bisa belajar dari hal-hal yang kita kurang bisa gitu ya. Aku jujur nih ya, ya matematika aku B banget gitu ya. I can do it. Tapi I'm not that good gitu kan. Dan aku pun juga kejeblos jadi psikolog itu juga sebenarnya karena
0: kejeblos.
1: Biasalah ya, maksudnya emang dari kecil udah bilang, oh ya pengen jadi psikolog lalala gitu kan. Tapi juga kayak ngerasa dulu banyak dicurhatin orang lalala gitu kan. Terus jadi kayak, oh yaudah deh kalau bisa jadi kerjaan, why not gitu kan.
0: Nah, telling people what to do.
1: Dan apa, at some point waktu aku akhirnya sempat jadi psikolog full time gitu ya, cuman kayak 6 bulan burnout aku gitu, karena aku ngerasa kayak this is too much, kayak I know I can do it, tapi aku tuh kita masih ada perasaan pengen kayak gue pengen belajar something new gitu. I wanna try to learn something else, challenge myself. Maka itulah aku jadi ambil research gitu. Nah jadi kan dulu benci banget sama research padahal karena matematikanya nggak bagus.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sekarang ini kan jadi seneng ya.
1: Sekarang jadi seneng.
2: Jadi pilihan pendidikan yang I guess merujuk ke karir tertentu, sometimes you let yourself be bad at it for a while.
1: Exactly. So it's okay that you're not good at every aspects of this career. Jadi ada hal-hal yang kita bisa kok pelajari gitu, kayak ya mungkin matematika aku nggak akan level genius sama orang-orang yang jago coding gitu-gitu ya, but I get enough to get by gitu, dan that's okay gitu. Jadi sebenarnya penting juga itu untuk pesannya ke anak-anak juga gitu, bahwa kayak ya kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa, ya let's keep trying gitu.
0: Mungkin agak susah untuk orang yang ingin perfect ya, perfectionist. Itu mungkin agak susah ya prosesnya ya, kebayang itu.
1: Makanya justru ini kalau dari kecil dibangun supaya anak tidak terlalu perfectionist gitu.
0: Nah itulah, gymnast itu kan
1: perfectionist. Itu sangat perfectionist.
2: Jadi, it's one of those things that you have to do it from when you were little, right? Karena gak bisa tiba-tiba umur 16 tahun mau belajar.
1: Bisa,
2: gitu. Learning curve-nya lebih besar.
1: Gak jadi olimpiade lah gitu.
0: Okay, jadi dari situ kita bisa draw tips untuk membuat apa keputusan karir ya. Nah, pertanyaan untuk para pendengar sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu apa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih pekerjaan, itu jadi satu pertanyaan penting. Dan apakah kalian juga pernah mengubah cita-cita atau rencana berkarir? Kayaknya sih banyak dialami semua orang ya. Sebelum itu kita untuk segmen berikutnya kita dengarkan dulu lagu dari 2001 kali dari Adrian Khalif.
3: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia. Balik lagi bersama saya, Diah, dan
1: Rafika.
0: Dan masih bersama kita, Regin, panel operator kita yang sudah sabar menemani kita. Dan juga narasumber kita, Dr. Andin. Nah, sekarang kita udah sampai di segmen ketiga nih, cara mengembangkan keterampilan untuk meraih karir impian kita. Nah, karir impian, definisi karir impian itu apa ya?
2: Apa ya? Aku sebenarnya aku lagi agak ini ya, mencoba untuk mereframe pemikiran karir impian gitu. Karena sebenarnya agak susah ngebayanginnya ya, sampai kita benar-benar sampai di pekerjaan tersebut gitu. Karena kadang-kadang kan mode pekerjaannya kayak work roles-nya mungkin impian kita gitu ya, tapi mungkin kolik kita nggak impian kita, mungkin koliknya ada yang nyebelin atau gajinya kurang atau work life balance-nya kurang gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke values apa sih yang penting buat kita gitu dari pekerjaan ini, karena kan mungkin ada orang yang lebih fokus untuk ya mencari financial stability dulu gitu misalnya. That's fine gitu ya, mungkin emang fokusnya uang, yang hal-hal lain gak terlalu penting lah ya gitu. Nah, tapi sebenarnya dari research kita kemarin itu sih sebenarnya kita merangkum tuh bahwa sebenarnya ada 6 poin yang cukup penting untuk kita mencari karir impian kita lah ya gitu. Nah, sebenarnya sih yang salah satu yang penting itu adalah values kita. Jadi kita peduli gak sih sama hasil kerjaan ini gitu.
1: Jadi definisi karir impian itu benar-benar values based ya.
2: It's very heavy on the values based. Dan kita juga mesti menyadari dulu value kita tuh apa sih gitu sebenarnya. Yang penting buat kita tuh apa,
0: value hidup kita ya.
2: Value kita, hidup kita secara general juga gitu.
0: Is it in line with that, you know?
2: Betul, karena kan karena kalau misalnya kita bekerja nih, dapat pekerjaan yang bagus, stabil, tapi kita ngerasa, tapi kok visi-misinya nggak align ya sama kita ya, ngerasa jadi agak-agak morally gray gitu ya. Itu kan jadi berat juga ya sebenarnya gitu. Nah, terus selain itu juga colleague yang supportive, yang kondusif gitu. Kita bisa mungkin work-life balance, kalau misalnya itu penting untuk kita. Dan selain itu juga, pekerjaan yang biasanya sih berhubungan dengan orang lain. Jadi maksudnya kita membantu orang lain gitu. Again, kembali ke melayani itu tadi.
1: Relational aspect of the job.
2: Exactly.
0: It sounds to me very complicated, all this faktor-faktor semuanya yang membangun definisi karir impian itu ya.
2: Banyak, macam-macam gitu.
0: Kadang kan kita kan udah sibuk ya, Ravika ya. Kita suka lupa sih apa sih visi misi hidup kita gitu loh. Apalagi kalau kita udah punya pasangan hidup.
1: Terus terang, terakhir kali aku ke clinical psychologist, this was exactly the problem, that I didn't find my job aligned with my values.
2: Itu kan sebenarnya salah satu masalahnya kan.
1: Kenapa terus-terusan gak senang di pekerjaan yang kayaknya I can be really good at. Ternyata itu.
2: Itu kan ternyata.
0: berarti pemilihan misalnya kita kita tidak bekerja untuk diri sendiri tapi kita bekerja untuk orang lain, di mana kita juga harus apply pekerjaan. Itu pemilihan company juga harus sejalan dengan visi misi kita dong ya.
2: Yes, makanya kalau aku selalu bilang sebenarnya kayak apply pekerjaan tuh kayak nyari jodoh. Cocok-cocokan gitu kan. Kita values kita sama enggak? Visi misi kita sama enggak? Gitu. Jadi kadang-kadang okay lah kalau misalnya untuk pekerjaan pertama ya, maksudnya fresh graduate whatever, mungkin first job ya udahlah ya kita telan aja ya gitu kan, yang penting masuk gitu ya. Tapi to be fair, abis itu anything is fair game gitu. Kita mau pindah company, kita mau pindah itu kan, gimana caranya kita mempackage dan kayak menjual diri dan skill-skill kita gitu kan.
0: Tapi mungkin strategi itu jadi untuk first job ya udah, you put your foot step in there, terus yang kamu bilang untuk yang selanjutnya itu, you have a bargaining power, exactly. You have the experience, yeah, sure, and then yeah. you can like decide which direction you gotta go,
2: ya yeah, kan? Exactly.
0: Yeah.
2: Dan kita juga jadinya kita maunya kemana gitu. Nah ini yeah. sebenarnya kembali ke decision making skill kita juga gitu kan. Karena kan sebenarnya kita memilih karir itu juga agak gambling gitu ya. Kita kira either gambling tentang kayak longevity of this job atau kayak satisfaction kita in this job gitu, which is fine, kayak asal kita berani take the next step gitu. Nah yang aku sering perhatiin adalah dari klien-klien aku gitu ya, banyak yang terjebak sama kita istilahnya sunk cost fallacy. Ya, jadi tahu kan ya, jadi kayak apalagi misalnya yang di aku lihat banyak banget di healthcare profession. Karena kan udah susah-susah jadi dokter, udah kuliah lama-lama, that's all they know. Jadi kayaknya walaupun mereka sebenarnya nggak seneng dengan environmentnya, dengan pekerjaannya di klinik kah, di rumah sakit kah, tapi kayak mereka kayak stuck, kayak nggak ngerasa nggak bisa keluar gitu. Karena ngerasanya ya kan saya udah invest waktu, effort, uang gitu untuk this degree. Masa terus gue pindah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya stuck kayak gitu, kadang-kadang kita mesti kayak membantu mereka menyadari bahwa ya oke lah misalnya you're in your 30s and you already hate your job gitu kan. Tapi kan masa usia produktif kamu masih kayak 30-40 tahun lagi gitu kan. Masa are you gonna continue living like that gitu kan. Sedangkan kalau misalnya oke kita pivot sekarang, ya masih bisa gitu. Emang again it's a bit of a gamble gitu. Kalau misalnya emang financially is viable, why not gitu. Risk it, take something else, mungkin kayak lebih ke management apa style, atau kayak lebih ke marketing lah atau apa gitu, yang mungkin lebih cocok sama mereka gitu dibandingin misalnya kerja sama pasien gitu misalnya yang mereka burnout banget gitu. Jadi again ini kembali ke gimana kita bisa menyadari kemampuan-kemampuan kita yang kita punya secara naturally, dan apa juga yang kita udah build gitu di pekerjaan kita gitu.
1: Jadi sebenarnya sunk cost fallacy is the biggest factor orang stay di pekerjaan yang mereka tidak sukai atau tidak fulfill mereka. Tapi if it's a sunk cost, it's a sunk cost, right? Whether you stay or you go.
2: Exactly. Exactly. It's already gone. So it's like, why are you gonna like gamble the rest of your career gitu kan? Just to stay in this yang jelas-jelas udah gak happy gitu loh. Jadi kadang-kadang kita lebih ke that gentle push.
0: Terus kalau yang di era sekarang ini, menurut Dr. Andin, keterampilan yang paling dicari di dunia kerja itu apa?
2: Kalau dari research-research yang paling baru ya, sebenarnya sih kalau ya we know the usual lah ya, kayak critical thinking, decision making skills. Tapi I think juga also kayak lebih ke adaptability sih, more than anything else, because kita ini kan menghadapi banyak sekali uncertainty. In like a lot of things in the world of workplace. Jadi sangat dicari orang-orang yang bisa punya forward thinking ini gitu. Jadi kayak kayak agak-agak Nostradamus gitu kan. Jadi kita agak-agak memprediksi. Kalau ini kita ada istilahnya di bidang kognitif psikologi itu istilahnya super forecasting. Nah jadi itu dimana kita menggunakan observasi kita sama kayak ini kayaknya ada masalah-masalah ini yang terjadi sekarang, kita mungkin memprediksi kayaknya di masa depan mungkin orang akan butuh kemampuan-kemampuan ini gitu, atau enggak mungkin akan ada isu-isu ini yang akan mungkin I don't know mengancam human welfare and stuff that gitu, kayak AI stuff is like really big at the moment. Jadi gimana caranya kita bisa forward thinking in that sense tuh salah satu yang paling valuable banget gitu.
1: Jadi adaptability and bisa membaca trend.
2: Kind of, kind of. Jadi kayak memprediksi lah gitu. Jadi influencer pun juga gitu kan sebenarnya, harus bisa kan.
1: Hopefully you set the trend, but not always.
2: Exactly.
0: Bisa lihat pasar ya.
2: Betul.
0: Okay. udah habis nih waktu segmen di segmen kita ini, tapi ada pertanyaan untuk para pendengar untuk berefleksi keterampilan apa sih yang sedang kalian pelajari saat ini, dan hal-hal apa yang paling penting yang kalian bisa lihat di dunia kerja. Sebelum kita ke segmen berikutnya, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini, Rayuan Pulau Kelapa.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia. Oke, masih bersama saya Diah dan Rafika, serta panel operator kita Regine dan juga narasumber kita Dr. Andin di sini. Sebelumnya aku mau ingatkan dulu untuk follow Instagram kita di suaraindonesia.qld dan juga mengingatkan bahwa akan ada warung konsuler tanggal 29 Agustus di Queensland Multicultural Center jam berapa Rafika?
1: Jam 9.30 sampai jam 4
0: sore. Okay. Check it out di Instagram kita untuk cepat-cepat mendaftar jika kalian perlu pelayanan imigrasi dan konsuler. Juga peserta tanggal berapa, Rafika?
1: Tanggal 30 Agustus mulai kalau nggak salah dari jam 9 pagi.
0: Jam 9 pagi di Captain Burke Park di Kangaroo Point ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, sekarang kita masuk di segmen berikutnya tentang membangun karir di masa depan. Nah, kita perlu nggak sih untuk menetapkan karir kita jangka pendek dan jangka panjang?
2: Perlu, tapi kita juga sebaiknya kita tahu dulu the big picture-nya nih apa sih gitu. Jadi apa goal yang kita ingin capai melalui karir kita. So I think we need to remind ourselves that the career itself is not the goal. Tapi karir kita itu membantu kita untuk mencapai goal-goal ini.
1: So, karir itu adalah means to an end.
2: Exactly. Jadi apa yang paling berarti untuk kita gitu ya. Misalnya kalau aku boleh share gitu, kalau aku pribadi sejak jadi psikolog itu memang sebenarnya my ultimate goal itu adalah sebisa mungkin membantu orang develop their career decision making skills quite specifically gitu. Dan jadi pekerjaan-pekerjaan yang aku pilih, aku akan berusaha untuk mencari pekerjaan yang will let me achieve that goal. So sometimes it is working one-on-one with clients, but some other times kayak hopefully one day, amin-amin banget ya. Mungkin either bisa publish buku atau publish kayak sort of like development course gitu kan, untuk bisa membantu orang lebih banyak gitu. The influencing thoughts kind of came in my head, tapi kayak nggak tahu lah ya. Sekarang kan kayak dikit-dikit kalau mau punya influence mesti gitu ya.
1: Tapi
2: I'm still tossing it up. Jadi mungkin dengan itu kita bisa work backwards from there gitu, untuk kita membangun oke, kalau gitu jangka pendeknya apa nih kira-kira, step-step apa stepping stones-nya untuk mencapai ke karir goal-nya itu yang di masa depan kita pengen capai melalui karir kita itu.
0: Oke, ada stepping stone-nya ya. Nah, ada pertanyaan lagi tentang membangun karir ini?
1: Pertanyaan aku adalah, because you're a human being and you are ever changing and you're ever developing, right? Jadi, apa yang hari ini aku pikirkan sebagai jadi that end, the pinnacle, the apex, my career move. Mungkin tahun depan jawabannya berubah. Jadi gimana caranya towing that line between oh this is what I'm working towards and knowing that what I'm working towards might change.
2: It's question. It's okay that it changes. Mungkin nggak setahun sekali ya. Biasa sih. Biasanya enggak ya. Hopefully sih enggak ya. Tapi I guess based on the people I know and I've spoken to, I've worked with gitu, yeah, give it about maybe like 5 years. Kadang-kadang orang ya, again, we always growing. Mungkin kita juga menyadari trennya berubah gitu ya. Like I can't say kayak I'll keep focusing on this goal the next 10 years gitu kan. Depend kalau misalnya oh ternyata AI has been developed well enough to kind of help people with career decision making that they don't need me anymore. Okay, I'll drop this and I do something else gitu kan. Tapi kita bisa terus berupaya untuk merefleksi diri lah ya gitu. Kayak usually we do like career reflection time, I guess. Like, you know, maybe once every I don't know, 2 years, 3 years to check kayak ini kita masih bisa belajar lagi gak sih di pekerjaan kita ini? Ada yang masih bisa dipelajari kah? Kita masih bisa berkembang kah atau enggak gitu? Masih align gak sama values, priorities kita gitu?
0: I don't think I'll be relying on AI for I'll be consulting with you. I don't think I want to rely on AI for that, because I think it's important that you have to have, like, you know, in talking, like in person. Nah, in related to membangun karir yang di masa depan ini, seberapa pentingnya kita membangun networking atau jaringan profesional antar?
2: Oh, penting banget sih ya, karena networking itu kan membantu kita get a foot in the door, in a lot of cases. Tapi selain dari itu ya, menurut aku juga penting banget networking sama mungkin karena orang-orang yang di luar bidang kita juga ya. Jujur aku seneng banget ngobrol sama orang-orang yang bukan psikolog. Biar beda aja gitu, karena kalau circle-ku aku psikolog-psikolog doang tuh kayaknya omongan kita tuh ya mostly itu-itu aja gitu. Tapi kayak when we actually step out into other industries, other people, kayak it's so interesting gitu, kayak lu kerjaannya apa sih? Kayak I just wanna know gitu kan.
1: Perspektif baru ya.
2: Iya, perspektif baru, dan gimana caranya kita bisa mungkin kolaborasi dengan kemampuan-kemampuan kita juga gitu. Kayak I've been so interested in education juga gitu ya, karena kan ini banyak kayak mengajar gitu kan ya. Jadi dan I think di education pun sebenarnya banyak komponen-komponen psikologi juga gitu kan, dalam psikologi belajar gitu kan, segala macam. Jadi it's always interesting dan very useful. So apalagi untuk orang-orang yang mungkin masih merasa aku nggak tahu ya mau karir apa ya berikutnya gitu. Aku selalu bilang, coba ya ngobrol sama orang, tanya tentang karir mereka apa, mereka ngapain aja sih.
1: Jadi networking itu untuk bukan semata-mata untuk mencari the next opportunity so much as apa aja sih yang ada di luar sana.
0: Jadi kayak mentor ya,
2: kayak koleksi data kita, observasi
1: keluar.
2: Karena nggak tahu ya, kalau aku sih ngerasa kalau aku kayak mesti datang ke acara untuk networking tuh aku pressure. Aku ngerasa kayak ntar kalau nggak ketemu orang yang bisa cocok networking percuma dong kayak gitu kan. Jadi
0: kalau
2: beban.
0: Iya, kalau kita ngomong karir itu kita apa namanya sering berkonotasi pada karir itu kerja dengan perusahaan ya. Tapi sebetulnya kita juga itu karir adalah bisa juga kita punya bisnis sendiri, itu kan karir juga kan.
2: Betul.
0: Kadang-kadang itu dilupakan loh faktor itu. Jadi kita karir untuk menjadi pekerjaan di perusahaan orang, tapi ya bisnis sendiri juga karir ya.
2: Iya, betul. Dan apalagi untuk kalau misalnya untuk berbisnis sendiri itu kan penting ya, untuk kita cari tahu juga orang-orang tuh butuhnya apa, kayak finding the gap gitu. Makanya aku jadi senang banget sama research gitu kan, karena kayak kita benar-benar berusaha untuk mengoleksi data, dan kita pengen tahu aja gitu, karena kita punya istilahnya hipotesis lah gitu. Asumsi-asumsi gitu. Nah, kita masih cek juga, kita punya asumsi pekerjaan ini, orangnya kerja ini gini. Gak tau ini, misalnya aku punya asumsi orang kalau kerja di consulting, mesti bajunya bagus, mesti kayak kerja ketemu lunch meeting sama klien tempat fancy gitu kan. Asumsi aku begitu. Tapi aku gak tahu kerjanya apa sih sebenarnya.
1: Gitu. Mereka juga gak tahu.
0: That's the picture that you we were given, right?
2: Exactly. Dan aku juga sering nanya orang juga pada gak tahu.
0: Padahal sebetulnya yang lebih penting justru isi dari topik pembicaraannya itu kan, isi dari konsultasinya itu kan. Kita udah di akhir penghujung acara nih, gak kerasa ya.
1: Belum belajar banyak banget hari ini dari Dokter Andin.
0: Sebelum ada tambahan lagi Dokter Andin untuk menutup sesi ini?
2: I guess stay open. Kita lebih dari sekedar, identitas kita tuh lebih dari sekedar pekerjaan kita. Kita coba sempatkan waktu untuk refleksi diri, apa sih yang penting untuk kita, apa yang kita peduliin, dan bagaimana caranya apa yang kita mau kontribusi gitu. Dunia ini banyak banget masalah yang bisa diselesaikan melalui pekerjaan kita gitu.
0: Jadi kontribusinya masing-masing.
2: Betul.
0: Jadi saya yang bisa saya simpulkan di sini, perencanaan karir itu penting dari awal. Kenalilah bakat dan keterampilan sejak dini, karena ini akan nantinya berpengaruh kepada mental health kita, ya kan? Mm-hmm. Karir apa yang tepat untuk kalian, itu penting untuk kalian kenali, potensi kalian, minat kalian, bakat, dan sebagainya. Nah, pertanyaan di akhir penutup ini adalah, di mana kalian ingin melihat diri kalian, at least yang 5 tahun ke depan, dan lakukan perencanaan langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk mendekatkan paling tidak ke arah karir impian kalian masing-masing. Ada lagi?
1: Yang aku tarik dari pembicaraan ini adalah untuk mempunyai karir yang punya longevity dalam hidup kita, kita harus melihat karir ini sebagai cara berkontribusi dengan apa yang kita mau.
0: Okay. Yeah. Good. Terima kasih Dr. Andin udah menyempatkan waktunya.
2: Thank you for having me.
0: We were gonna get you back here again for another topic.
2: Sure, for sure. Always happy to come.
0: Okay. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan kami semua. Semoga session kita hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan lagu dari Guy Sebastian Choir. I know it's weird to say this, but I've been thinking about it lately. Reminiscing about us in Vegas, drinking like we're famous. Man, those days were crazy.